0: Hussein, rasa ni lech. Jangan amle apa kau cungai.
1: Hussein, ni amla pisu kau.
0: Nenek kau mesti cun siapa sih itu? Tuh hamba cecik de. Jangan dia tu dah. Cang sih lagi dah resu. Tuh tu Yinghua jam jas dah susu. Yinghua cawat cium terus caca. Xu nu bei ya Hussein, jangan nama tarik. Tuh susu tangsuan. Yang sih dia semua cecik. Ya, kau sih kau.